0: Ini mana nuk saya kita penokin. Ini wakil senoki.
1: Raccoon.
0: Super Raul.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basoyaku tribe.

0: Ini menganggap saya sukses tahu penghukim. Ini wakil penghukim. Ini.
1: Tom. NPYT, NPYE, the voice of the Basayaki tribe.